Dari mumu kini kanyu punya sumba, piu mumula. Ajo nama nama kanon nama nyu.

mano. Ah, punya raba. Acotnya mesungu. Acotnya mesungu. Oh, kamu punya tukang punang, oh.

agungi mami, olia kulungi toto. Kalpo wuduki nyalungi mami, agungi wongo, atwichi lungi mami o. Manya ni moraga, bibu nyipa.

0: kichi chakuchia Nigerian style
1: ugana jiji usipuna nitagi nani udinya royuwa mama salina dongo nyanyakachi ugana jiji usipuna nitagi nani udinya

Gajimi tuwean kunge wote kusimba Kuonore gajimi tuwean kunge waya Mano mani sulura tele ngama kuona.

saya mengudu malu, kamu sudah kanya malu, kosumis. Sami gogo, jago luar.

moso amanya lego kati no meri makolwa ambeke bembe togo yora nduru mano yot peni nolang mungu e malamonu otem tayo kogwete kakumwasa bade omarwa busu jomodongu mukumien

0: adalah lambunya sendiri.
1: Apa lu punya kindu? Usi Paul berdua undo. Cuara irin nyasoba.

mi nukinyo heraremo kima duga fwenyo nyatigani heraremo John Wood Nango na World Wood Ugenya akiana sugi na denya tijo nyadunda timi na denya tijo aninu abayo godo nyatigani Yoto waso mogo do nyatijo Yaberia kaduwa nyatijo Nyako moso mogo makoraso Eraremo nyatijo Pingeni eraremo nyatijo Pingeni eraremo nyatijo Eramu mogo de mine no tekmo

0: Yaenya gi lilie maluongo nyinge pinge ni moraga tutuna
1: Ondisore chana nyar kingi
0: Nyago chieng enjola sunge waya nyathi katieno baby na
1: Ondisore chana nyar kingi

0: ya ver kidogo masenge waya nya uge nya dalawa
1: ondi sore cha nyar kingi
0: ane ruto dinga manunga wa ya kama miyoyo
1: ondi sore cha nyar kingi
0: e manunya kama mi nyar gaila nyar gamulu dinga nya ko machulu ni ha excellency

0: Show. Eh, juga sama nyapu dong.
1: Eh, ya se me ole kiri wenye, ole chomoranga.
0: Eto donga diera.

na kaine mo motimere ujinde dala to bembo malite ina ujinde dala jawane warumo mo motimere ujinde dala yuakolo yuamarumo mo gijokanya jawane ina mo motimere luoturwa.

0: Nikita love nyakan min jo kombe
1: Ere na mani ga la bo
0: Adoto nyako kwanyo